0: 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
1: Anjar Ngesor,
0: Devan Rasyan Sobat Hits, di lagu Pamungkas Jejak.
1: Jejak dan tanda alur cerita.
0: Harus digituin ya, kalau yeah. Pamungkas tuh kayak kucing ngambek bro.
1: Kan suara pintu juga bisa, pintu. Ini kita bakalan nyanyi-nyanyi.
0: Ya,
1: udah pasti gitar kita udah siapin. Dan gitaris kita di pagi hari ini ada Yudi.
0: Hah? Udah Yudi aja. Yuda kan nanti shift malam. Kalau di pagi bener Yudi.
1: Mikrofonnya nyala gak yang 4?
0: Udah nyala.
1: Oh, udah.
0: Coba genjreng.

0: gak ada yang ngerem kalau begini.
1: Itu lucu lagu Fagetos, bro.
0: Iya.
1: Lu apal gak, Yud? Lagu Fagetos itu. Apa? Kayaknya lagu itu aja, Yud.
2: Tiba-tiba ganti.
1: Apa sih judulnya?
0: Kehadiranmu apa
1: Kehadiranmu. Ya? Kehadiranmu, Fagetos sudah lama, bro. Ini band dari Jawa Barat, Sukabumi kan?

0: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
0: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

Ihoibaluai, ualauna uakipaua makamaka, o kekehau kupauta aina.